Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Jyoti Swarup Sharma. Selamat menyambut hari Minggu. Semoga hari terakhir pekan ini menjadi waktu yang penuh ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Istrialah dengan baik, nikmati momen bersama orang-orang tercinta dan sambut pekan baru dengan semangat yang segar. Mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui ria gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, dan Disusul oleh beberapa lagu non-film. Dan seperti yang biasa, kami mengakhiri dengan acara esok hari ini.

Di sini Radio India Kashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri S. Jayashankar menerukan tindakan global melawan terorisme dalam pidatonya di sidang umum PBB di New York. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak kerangka 7 hari Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. 4 orang tewas di Ukraina seiring serangan udara Rusia dan Ukraina semakin intensif. Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan mengecam penangkapan dan penahanan preventif para anggota PTI menjelang pawai protes. Dan dalam Asian Games, tim kabaddi putra dan putri India meraih medali emas di Jepang. Tajinder Pal Singh Tur menangkan perak dalam tolak peluru utara, jumlah medali India mencapai 30 dengan 4 emas, 12 perak dan 14 perunggu. Warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri S. Jayashankar menyatakan di sidang umum PBB di New York bahwa India memiliki hak untuk membela diri terhadap terorisme. Tanpa menyebutkan nama negara manapun, beliau mengkritik upaya-upaya untuk membenarkan terorisme dan menyatakan bahwa negara-negara yang mendukung terorisme lintas batas harus dimintai pertanggungjawaban. Jayashankar juga menyerukan pengendalian diri, deeskalasi dan perlindungan warga sipil dalam konflik-konflik yang sedang berlangsung. Beliau menyatakan bahwa perang-perang mempengaruhi negara-negara jauh melampaui zona-zona konflik dengan mengganggu pasokan energi, perdagangan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Mengenai perang Rusia-Ukraina dan krisis Timur Tengah, beliau mendukung upaya-upaya untuk mengakhiri permusuhan dan menyatakan bahwa solusi dua negara dapat membawa perdamaian yang langgeng di Timur Tengah. Beliau menyoroti upaya-upaya kemanusiaan India, termasuk pengiriman bantuan medis ke daerah-daerah yang terdampak konflik dan bencana. Beliau juga menyatakan bahwa serangan-serangan terhadap kapal-kapal komersial dan para pelaut di Teluk Laut Merah dan Laut Hitam tidak dapat diterima. Berbicara mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence, Jayashankar menyatakan bahwa negara-negara harus bebas untuk mengembangkan sistem-sistem AI sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan nasional mereka sendiri. Beliau menambahkan bahwa India berencana untuk memasukkan AI dalam kemitraan-kemitraannya dengan Global South. Jayashankar juga menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi negara berkembang, termasuk keamanan pangan, bahan bakar, pupuk, dan keuangan, dan menyatakan bahwa India akan terus mendukung proyek-proyek pembangunan dan kerjasama global. Kampanye India untuk kursi tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Security Council telah mendapat dukungan baru dalam sidang umum PBB dengan Portugal dan Mauritius secara eksplisit mendukung pencalonan New Delhi. Dukungan-dukungan tersebut datang selama debat sidang umum ke-81 di markas besar PBB di New York di tengah seruan-seruan yang lebih luas untuk mereformasi Dewan Keamanan agar lebih mencerminkan realitas-realitas regional dan politik saat ini. Perdana Menteri Portugal Luís Montenegro menunjukkan Dewan Keamanan yang lebih representatif termasuk keanggotaan tetap bagi India. Menteri Luar Negeri Mauritius, Dhananjay Ramphal, memberikan dukungan langsung dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa Mauritius menegaskan kembali dukungannya untuk pencalonan India untuk kursi tetap sebagai pengakuan atas perannya yang konstruktif dalam urusan-urusan global. Presiden Kepulauan Marshall Hilda Hind juga mengungkapkan dukungan tidak langsung untuk India melalui pengelompokan G4 yang terdiri dari India, Brazil, Jerman, dan Jepang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berbagi sebuah partai yang menggambarkan Selat Hormuz sebagai Trump Strait atau Selat Trump setelah menolak kerangka 7 hari Iran yang bertujuan untuk membuka kembali jalur perairan yang sangat vital tersebut. Menurut laporan-laporan media, Bapak Trump menegaskan kembali bahwa Iran tidak akan diizinkan untuk memperoleh senjata nuklir. Beliau memperingatkan bahwa kemungkinan serangan-serangan militer Amerika Serikat yang diperbarui terhadap Iran tetap tinggi. Iran sebelumnya telah mengusulkan sebuah proses

Zuhari di mana permusuhan akan berhenti di semua lini dan sebagai imbalannya. Amerika Serikat akan mencabut blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, membebaskan dana-dana Iran yang dibekukan dan memberikan keringkahan sanksi-sanksi terkait minyak. Proposal tersebut juga menunjukkan pembukaan kembali Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menegaskan kembali penolakannya terhadap pengaturan regional yang diusulkan mengenai rute perdagangan maritim yang vital, menolak persyaratan-persyaratan mengenai jalur pengiriman yang kritis tersebut. Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Argachi menyatakan bahwa Iran telah menawarkan sebuah rencana 7 hari untuk mengakhiri konflik di Asia Barat. Rencana tersebut juga akan berupaya untuk membuka kembali Selat Hormuz dan kemudian memulai pembicaraan-pembicaraan komprehensif mengenai program nuklir Iran. Argachi di sidang umum PBB menyatakan bahwa proposal tersebut serupa dengan MOU atau Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman yang dicapai antara Amerika Serikat, Iran pada bulan Juni tahun ini. Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephui, Argachi menekankan bahwa Republik Islam Iran telah menyampaikan kepada pihak Amerika kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratannya yang masuk akal untuk memajukan diplomasi. Menekankan bahwa pemulihan keamanan di kawasan tersebut memerlukan bahar akhirnya tindakan-tindakan interventions dan agresif Amerika Serikat terhadap Iran. Menteri Luar Negeri Iran menegaskan komitmen Iran untuk mengejar diplomasi mengenai program nuklir damainya, menekankan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengabaikan etikat baik Iran dalam negosiasi-negosiasi serta agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di tengah-tengah pembicaraan-pembicaraan sementara menggambarkan Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketidakamanan di Selat Hormuz. Pemerintah Irak mengadakan pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat untuk mengamankan pengecualian sanksi bagi bandara-bandara Irak tertentu, memungkinkan penerbangan-penerbangan ke dan dari Iran untuk dilanjutkan kembali atas dasar kemanusiaan. Menurut sebuah pernyataan dari kantor media Perdana Menteri Irak Ali Al-Jahidi, pengecualian-pengecualian yang diminta akan memfasilitasi perjalanan untuk perawatan medis, pendidikan, kunjungan keagamaan, dan tujuan-tujuan sipil lainnya menyusul langkah-langkah Departemen Keuangan Amerika Serikat terbaru yang menargetkan maskapai-maskapai penerbangan Iran yang beroperasi di kawasan tersebut. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Irak sedang berupaya untuk meredakan ketegangan-ketegangan regional dan memperingatkan bahwa krisis yang berkepanjang dapat lebih memperumit situasi. Pernyataan tersebut juga mendesak semua pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui dialog. Langkah ini menyusul pengangguhan penerbangan-penerbangan antara Iran dan beberapa bandara Irak setelah sanksi-sanksi Amerika Serikat diberlakukan. Serangan-serangan Rusia di seluruh Ukraina telah menewaskan setidaknya 4 orang seiring Moskow dan Kyiv mengintensifkan perang udara mereka. Rusia telah menyerang Ukraina dengan rudal-rudal jelajah dan balistik bom-bom meluncur yang kuat dan drone-drone bertangga jet, sementara kemajuan di garis depan sebagian besar telah melambat. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa serangannya terhadap Kyiv telah merusak sebuah pusat data yang mendukung baik layanan internet, telepon seluler maupun sistem komunikasi satelit Starlink. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan para mitranya bahwa Rusia sedang melakukan eskalasi setiap hari. Beliau menyatakan bahwa jika Moskow telah memilih untuk membuat serangannya lebih brutal, komunitas internasional harus merespon dengan langkah-langkah yang lebih kuat untuk mencegah perang tersebut menyebar lebih jauh. Amerika Serikat dan China menyepakati bahwa Iran tidak boleh diizinkan untuk memperoleh senjata nuklir dan bahwa tidak ada negara atau institusi yang harus diizinkan untuk
mengenakan biaya tol di jalur-jalur perairan internasional selama kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Amerika Serikat. Mengenai kecerdasan buatan para pemimpin

ditambahkan untuk meluncurkan dialog artificial intelligence China Amerika Serikat untuk bertukar pandangan mengenai risiko-risiko dan manfaat-manfaat yang terkait dengan teknologi tersebut. Dengan putaran berikutnya dijadwalkan pada bulan November tahun ini. Kedua pihak juga sepakat untuk mengimplementasikan pengaturan tarif timbal balik senilai $30 miliar Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mendesak Xi Jinping untuk meningkatkan produksi produk-produk minyak bumi olahan untuk membantu menstabilkan pasokan global. Xi Jinping tiba di Amerika Serikat awal pekan ini dalam kunjungan 3 hari. Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan atau Human Rights Commission of Pakistan telah mengungkapkan keprihatinan atas penangkapan dan penahanan preventif para anggota parlemen dan pemimpin Pakistan Tahrik-e-Insaf atau Pakistan Tahrik-e-Insaf menjelang pawai protes yang direncanakan oleh partai tersebut. HRCP mendesak pihak berwenang untuk menjunjung tinggi hak atas perkumpulan yang damai dan menentangkan apa yang digambarkannya sebagai penahanan massal preemptif dan pembatasan kebebasan bergerak. Komisi ini juga mengkritik langkah-langkah berulang termasuk penerapan pasal 144 dan menyuruhkan pemerintah untuk meredakan ketegangan politik melalui dialog dengan oposisi. Sementara itu, pemimpin PTI Afzal menyatakan bahwa penangkapan tidak akan menghalangi partai untuk memobilisasi para pendukung untuk protes yang direncanakan di Islamabad besok. Beliau menyatakan bahwa pemimpin partai telah menginstruksikan cabang Rawalpindi untuk berangkat ke Islamabad menjelang demonstrasi dengan pengaturan-pengaturan yang sudah ada. Bangladesh telah meluncurkan kampanye vaksinasi campak rubella atau measles rubella nasional khusus yang menargetkan sekitar 3,400,000 anak-anak yang tidak divaksinasi atau terlewat berusia 6 bulan hingga di bawah 5 tahun. Kampanye tersebut sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga bertajuk Intensified MR Catch-up Vaccination atau Vaksinasi MR Intensif Kejar Tayang di lapangan TNT di berbagai area Dhaka kemarin. Kampanye tersebut akan berlanjut hingga tanggal 31 Oktober dan bertujuan untuk mengidentifikasi anak-anak yang terlibat selama kampanye vaksinasi MR yang sedang berlangsung dan mengatur vaksinasi bagi mereka. Anak-anak yang telah mencapai usia 6 bulan selama periode ini dan telah menjadi baru memenuhi syarat juga akan dicakup. Di Bangladesh, Durga Puja dirayakan setiap tahun dengan penuh pengabdian, semangat keagamaan dan antusias. Tahun ini Durga Puja akan dirayakan dari tanggal 16 hingga 21 Oktober. Dengan hanya beberapa minggu lagi menjelang festival tersebut, persiapan-persiapan sedang berlangsung dengan penuh semangat di seluruh Bangladesh. Persiapan-persiapan untuk Durga Puja juga terlihat jelas di Kuil Dhakeshwari, salah satu situs keagamaan termuka dari komunitas Hindu di Bangladesh. Yang terakhir, bintang bulu tangkis India PV Sindhu telah memasuki perempat final tunggal putri di Asian Games setelah mengalahkan Tomoko Miyajaki dari Jepang 21-21 lawan 9, 21-13 di babak 16 besar. Sebelumnya beliau mengalahkan Chiu Fin Qian dari Chinese Taipei 21-19, 21-14. Sindhu bertujuan untuk meraih medali Asian Games lainnya setelah melewatkan medali di Asian Games Hangzhou 2022. India juga menangkan emas dalam kabaddi putra maupun putri, mengalahkan Iran 40-34 dan 37-34 masing-masing. India menambahkan 7 medali di kabaddi, atletik, menembak, dan squash. Para peraih medali termasuk Tarjinder Pal Singh, Tur, dan Chawan berbal dengan medali-medali perak, sementara Prachi Chaudhary dan pasangan ganda campuran squash, Joshana Chinappa, dan Walawan Sentil Kumar meraih perunggu.

Dengan hasil-hasil ini, total medali India telah mencapai 30 medali termasuk 4 emas, 12 perak, dan 14 perunggu, menempatkan negara tersebut di posisi ke-10 dalam klasemen. Perdana Menteri Narendra Modi mengucapkan selamat kepada para atlet India atas penampilan mereka. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar menirukan tindakan global melawan terorisme dalam pidatonya di sidang umum PBB di New York. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak kerangka 7 hari Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. 4 orang tewas di Ukraina seiring serangan udara Rusia dan Ukraina semakin intensif. Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan mengecam penangkapan dan penahanan preventif para anggota PTI menjelang pawai protes. Dan dalam Asian Games, tim kebadi putra dan putri India meraih medali emas di Jepang. Tejinderpal Singh Tur menangkankan perak dalam tolak peluru utara putra. Jumlah medali India mencapai 30 dengan 4 emas, 12 perak, dan 14 perunggu. Demikian tadi warta berita, berikutnya Music Instrumentalia.

praktik terbaik dalam pemberian layanan VoS. Diskusi-diskusi menyoroti peran yang semakin besar dari teknologi-teknologi digital, alat-alat geospesial, institusi-institusi komunitas, pengawasan kualitas air, ketahanan iklim, dan pembuatan kebijakan berbasis bukti dalam memperkuat sistem-sistem air dan sanitasi. Para peserta juga menekankan pentingnya kemitraan-kemitraan di antara pemerintah-pemerintah, komunitas-komunitas, organisasi-organisasi pembangunan, dan institusi-institusi teknologi untuk mencapai hasil-hasil WASH yang diberkelanjutan. Dalam pidatonya kepada para peserta, Sri Shivara Naik Mude, Sekretaris Tambahan Kementerian Luar Negeri, menyoroti kemitraan pembangunan India yang sudah lama terjalin dengan negara-negara Afrika dan menegaskan kembali komitmen negara tersebut untuk mendukung Afrika melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan kapasitas institusional, dan pertukaran pengetahuan. Mengenang ikatan-ikatan historis dan perabadan antara India dan Afrika, beliau menekankan pentingnya bekerja sama sebagai mitra-mitra global South untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan yang umum. Selama sesi interaktif, para duta besar dan perwakilan-perwakilan negara-negara Afrika berbagai pengalaman-pengalaman dan perspektif-perspektif mengenai ketahanan air, sanitasi, irigasi, ketahanan iklim, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di negara-negara mereka. Mereka mengakui pencapaian-pencapaian India dalam memperluas akses ke air minum dan sanitasi serta menyoroti beberapa prioritas bersama termasuk pemanaan air, pengelolaan air tanah, pengelolaan dan penggunaan kembali air limbah, keberlanjutan sumber, teknologi-teknologi pengelolaan air yang terjangkau, pengelolaan limbah, tata kelola air digital, dan infrastruktur yang tahan terhadap iklim. Beberapa peserta mengungkapkan minat untuk mengajar kerja sama pemerintah ke pemerintah, pertukaran perguruan teknis, proyek-proyek percontohan, kemitraan-kemitraan penelitian, kolaborasi akademik, dan kunjungan-kunjungan exposure untuk memfasilitasi berbagai pengetahuan dan transfer teknologi. Roundtable tersebut diakhiri dengan pendalaman kerjasama India-Afrika melalui keterlibatan yang berkelanjutan, pembelajaran bersama, dan kemitraan-kemitraan praktis musyawarah-musyawarah tersebut mengekas kembali pentingnya kerjasama selatan-selatan dalam mempercepat kemajuan menuju air yang aman, sanitasi yang bermartabat, dan layanan-layanan WASH yang tahan terhadap iklim bagi semua. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran Radio India Akashwani dalam acara selanjutnya. Ikutlah lagu rakyat Chhattisgarh di daerah Chhattisgarh.